0: tapi ada deg-degannya.
1: Karena
0: prosesnya berbeda dengan waktu melahirkan gadis dulu ya. Kalau ini beratnya 4,2 jadinya

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang beli ya?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akser, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan. Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aroma Terapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
3: Apa aja tuh yang bikin happy?
2: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Masya Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
4: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa, Mas?
5: Gak penting.
2: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
3: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Road to Kilau Raya di kotamu.
2: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
3: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
6: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI971.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Sangat Dosa Setugal, Poin Bon FM, RDI, Pandanaran Semarang.
1: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Suara, tempat kamu eksis.
1: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Para pendengar sekalian, maka izinkan saya memberikan saran, alangkah baiknya kita mengunjungi dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali. Ingat, jangan tunggu sampai sakit ya, karena kunjungan saat gigi sakit pasti tidak akan menyenangkan. Jadi biasakan ke dokter gigi 6 bulan sekali. Sekian dari saya, Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kenapa harus 6 bulan sekali? Karena supaya kondisi di dalam mulut kita terpantau dengan baik. Jadi misalnya ada lubang kecil yang baru timbul, bisa segera teratasi. Tidak perlu menunggu sampai lubangnya itu besar, sampai nanti harus perawatan yang mahal, yang ditakuti orang biasanya kan karena mahal itu ya. Terus tidak perlu sampai menunggu tinggal akar dicabut, itu aja sebenarnya. Jadi supaya segala sesuatunya itu terpantau lebih awal.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Enak Semat.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
1: Kali ini saya akan menjelaskan tips berikutnya mengenai penggunaan gadget terlalu lama. Apa sih akibat yang bisa disebabkan oleh penggunaan gadget yang terlalu lama? Bisa jadi mata kering atau disebut dry eye. Karena ketika kita konsentrasi terhadap sesuatu atau terlalu lama melihat komputer atau gadget, seringkali kita lupa untuk mengedipkan mata, ya, walaupun kita tahu mengedip mata itu secara spontan, ya. Tapi nanti akan pasti frekuensinya berkurang, sehingga hal itu mengakibatkan gangguan aliran air mata. Dan itu bisa mengakibatkan yang disebut mata kering atau dry eye. Nah, yang kedua, bisa nggak sih seringkali pertanyaan mengenai penggunaan kacamata karena terlalu lama menggunakan gadget. Nah, itu bisa terjadi karena mata kita terbiasa melihat dari jarak dekat. Sehingga ketika kita melihat jarak jauh, mata kita otomatis akan harus berupaya atau kembali berakomodasi ulang. Nah, itu yang menyebabkan kita tidak terbiasa melihat jauh, sehingga harus melihat dekat. Sehingga ketika kita melihat melihat jarak jauh, kita harus dibantu dengan penggunaan kacamata. Nah, itu akibatnya apabila terlalu lama menggunakan gadget. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Radio Musik Indonesia paling eksis RDI 91,8 FM.

0: Dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat. Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan. Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku, segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

93,1 FM Radio RDI. Kamu lagi dengerin Indo Banget, masih bareng sama Aina Tita. Tadi ya, Melanggar Hukum dari Siti Badriah jadi lagu yang di request sama Sobat RDI. Selamat bergabung juga nih buat kamu yang masih setia di live TikTok RDI 97.1 FM, ada Hamid Saputra, lagu Noah yang terdalam. Kemudian lagi dari Herdi ya. Hai, kemudian ada Aceh Armana. Waalaikumsalam Aceh, dari Bogor Ciomas nih. Ibu setia di Cipinang Melayu, lagunya Vildan aja deh. Katanya kalau Valdan teman anak saya. Ini salah ya Bu. Terus lagi ada dari Kanaya, tadi udah Waluyo, Aina dari Ayah Waluyo di Sungai Bambu. Aina, apa udah diumumin belum sih yang kuis PRJ? Belum ya Indra? Oh iya belum, belum, kata Indra belum. Kemudian lagi ada dari Ayah Waluyo, tadi sudah ada Sobat RDI lagi, Monica Febrianti, terima kasih. Kemudian ada Lia, Lia Aji Slice di Muba, ikutan aja, boleh. Kemudian lagi lagunya Silon Seven tadi sudah diputarkan ya. Hai buat kamu. Ada Capri juga, selamat bergabung. Kemudian lagi Habibi, request lagu Sesi Potret juga udah mengudara ya. Lanjut kembali ada Khairul, anak gempol. Hai kamu yang udah bergabung juga. Kemudian lagi dari Sobat RDI, oh Capri request lagu Jayanti. Kemudian ada 22, dia request lagunya Melanggar Hukum, baru banget mengudara. Aina, Portugal apa Spanyol, megang siapa? Wah kalau saya Portugal, dari awal saya. Ada Kang Cingkung, Pay Ortas, lagunya Republik Susah Makan Tidur ya. Ada CM, Waalaikumsalam, Bobot Sari hadir aja. Kemudian lagi dari Sobat RD ini Hairul X-Ray, salam juga buat warga Pekapuran Cimanggis Depok. Lanjut ada Neni, salam kenal Neni. Hai juga buat kamu yang udah bergabung, ada Mas Leh juga nih ya. Dari Mas Sinah yang baru aja lihat wajah Aina, iya di live TikTok ya adanya ya. Kemudian lagi dari Aina, makasih lagunya ya, terima kasih juga udah dengerin. Ada Moms Kayis, waalaikumsalam. Kemudian ada Mas Le dari Selawi hadir aja. Ada Junaidi, waalaikumsalam, salam kenal pendatang baru, pendengar lama. Ada Hafes Koboy Lampung hadir aja. Ada Tentrem juga, waalaikumsalam, moga sehat, rezeki lancar, sukses juga, amin. Oh Mas Le dari Selawi ya. Kemudian juga ada Maharani Prabot Aina dari Tangerang nih, request lagunya Siti Dinamit. Siapa tahu juga dari Sobat RD yang baru dengerin Radio RD Jakarta, baru juga bergabung gitu ya. Jangan lupa nih buat kamu nih Sobat RDI, karena kamu bisa ikutan, siapa tahu kamu menang, ikutan aja kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soklin. Caranya gampang banget, daftarkan dulu nama kamu lewat WhatsApp di 0815-1468-9995. Setiap hari bakal dipilih 3 Sobat RDI yang beruntung buat ikutan kuis langsung di Radio RDI jam 7 malam. Dan pastiin handphone kamu aktif, bisa langsung jawab kalau dihubungin. Kalau kamu berhasil jawab semua pertanyaan dengan benar, siap-siap bawa pulang hadiah uang tunai Rp150.000 dan goodie bag dari Royal by Soklin untuk satu orang yang beruntung setiap kuisnya. Total hadiahnya jutaan rupiah. Royal by Soklin dengan harga cuma Rp1.000, wanginya tahan lama dan kelembutannya bikin pakaian makin nyaman dipakai. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Buruan daftar sekarang juga lewat WhatsApp di 0815-1468-9995 dengan format Royal 1000 spasi nama spasi alamat. Jadi penulisannya Royale gitu ya. R-O-Y-A-L-E, 1000-nya tuh angka ya, 1000. Nah, spasi nama, spasi alamat. Royal by Soklin, tebar wangi dan kelembutan hanya di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: bro, lagu Indonesia apa aja sih yang paling kamu suka?
1: Kalau aku suka Dewa 19 sih, yang Separuh Nafas.
0: Terus kalau kamu?
2: Kalau aku sih suka dangdut, Dewi Persik yang judulnya Indah Pada Waktunya.
0: Terus kamu?
3: Kalau aku sih sukanya lagu Jedak Jeduk. Lagu siapa aja pasti enak.
0: Apapun lagu kamu, semua lagu Indonesia pasti kita bakal puterin di Indo Banget. Indo Banget, setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang sampai 3 sore bersama Aina Tita, siap nemenin istirahat kamu sambil makan siang. Indo Banget juga disiarkan di 12 radio di seluruh Indonesia.

request sama Sobat RDI. Ada Tuti Alfarizi, hai. Junaidi, ya, lagu di message salam juga katanya buat sobat saya aja. Oke. Ada lagi tadi dari Fajar Daeng, Pangeran, Pangeran ya. Makasih udah gabung. Ada Mas Leh juga dari Selawi. Esteler Teh Nur, waalaikumsalam. Lanjut lagi nih dari Sobat RDI di WhatsApp juga ada ya di 0815-1468-9995. Aina punya Sobat RDI ini ada Isda, driver paling ganteng di Inlight yang ada dari yang dari Tanjung Priok. Dari Priok. Lagunya dingin, salam buat semuanya terutama buat Kaina, makasih. Waalaikumsalam juga buat kamu udah menyapa. Ada Toyib hadir, waalaikumsalam di Gang Pasti Duri Utara. Buat Wawan Budi sama Skarsido, tembangnya Jandaku Imam Mas Arifin aja. Kemudian lagi dari Endraudon, komunitas motor Metika Potanggerang, selamat bergabung juga. Kemudian lagu Aura Kasih Aja, Mari Bercinta. Dari Tanggerang nih, kirim salam buat Ayang Beb, sayang istriku tersayang tercinta, awali siangmu dengan senyuman. Waalaikumsalam, selamat bergabung juga. Perkenalkan, namanya M. Suwarno nih, yang ada di halaman Masjid Nurul Huda, Jalan Arjuna, Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Lagunya Aku Takkan Bersuara, miliknya di Kardila. Titip salam juga buat semua karyawan Masis, spesial buat Mas Selamat, ucapannya jangan sesali kenyataan hanya karena tingginya angan-angan. Wah, buat Dedex ya, Dedex gitu ya. Kemudian dari Ayu dari Kadubitung yang mau salam buat ayang aku Sugianto yang hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun buat ayangnya dari Ayu. Dan ucapannya tadi, doa terbaik juga selalu mengiringi langkah dan perjalananmu. Lagunya Jamrut, selamat ulang tahun gitu ya. Kemudian lagi, waalaikumsalam, selamat siang bolong. Oh, ini pantun deh. Oke, siang bolong makan jambu dipetiknya masih asmur. Buat mbak yang lagi maco, salam hangat dari pendengar. Gimana ini? Wah, fatal nih. Fatal banget ya. Nggak ketemu tuh ya, ada co, ada jambu, ada pendengar. Oke, lagunya dari Milen tadi ya, melelah bahagia. Meleleh bahagia mungkin maksudnya ya. Terus lagi ada dari Ayana, request lagu Pecah Seribu Rita Sugiarto aja. Salamnya buat karyawan Ignar Bordir, juga buat Nira, Kang Usman, Dedi, semangat yuk. Ada hal dari Bojong Sari, request lagunya Juleha. Salam buat kawan-kawan yang setia mendengarkan dan juga kawan-kawan sedulur PMJ, Bang Godel, Paratam, Kliwon, Bang Sarding, Bang Syahri juga. Satu lagi ada Irwan Boncel di Tanggerang Cikokol nih, lagunya S12 Istana Bintang. Spesial buat anak-anak ekspedisi BSP Tanggerang. Tetap jaga kesehatan, kecepatan, dan juga keselamatan.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam. Hanya di RCTI Channel 28.
5: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI971.

lagi dengerin program siang Radio RD Jakarta, Indo banget di 97,1 FM Radio RDI. Ya, jangan lupa untuk dengerin menggunakan aplikasi RCTI Plus. Aina mau sapa-sapa nih buat nama-nama yang masih ada di WhatsApp 0815-1468-9995. Sambil ingetin juga ya, buat kamu hari ini bakalan ada kuis Royal by Soklin ya. Jadinya kamu ikutan aja langsung, kirimkan ke 0815-1468-9995 dengan formatnya Royal 1000 spasi nama spasi alamat. Tadi Aina udah ingetin juga ke sobat RDI, jangan lupa tuh untuk ikutan. Karena nanti jam 7 malam bakalan ditelepon. Siapa tahu kamu yang beruntung, dan pastiin ya handphone kamu tuh aktif. Jadi pas ditelepon, misalnya kamu ngirimin WhatsApp nih, WhatsApp yang sama itu adalah yang bisa ditelepon juga gitu ya. Jadi jangan sampai nanti jadi kesulitan, atau misalnya kamu udah dipilih tapi ternyata sulit untuk dihubungin gitu ya. Dan jawab pertanyaannya, siapa tahu kamu beruntung mendapatkan hadiah berupa uang tunai 150.000 dan juga goodie bag dari Royal by Soklin untuk satu orang yang beruntung setiap kuisnya. Oke, masih dari WhatsApp RDI, Aina punya Irwan Boncel Tangerang Cikokol. Tadi udah disapa, ada lagi dari Ulan. Waalaikumsalam di Jampang Kalisuren. Kemudian juga dari Ari Ting Ting Yari. Terima kasih buat Era. Terus lagi dari sobat RDI yang sudah ikutan dari Ciputat ini, Aina. Di sini udah mendung nih, kata Agus ya. Lagunya tadi udah diputar juga, salamnya buat tentrem adem ayem. Ada Juna dari Pamulang, selamat bergabung juga Juna. Kemudian juga dari sobat RD namanya Aprilia. Terus oh dari Sisi, hai Sisi, selamat bergabung Boy BCL di Bogor. Ini baru pulang Jumatan langsung komentar di sini. Wah, ini berarti yang hari Jumat ya dipakai lagi WA-nya. Buat Ipan Leon, Vini Krisanda, Mama Intan, Diki Chandra, Rangga Walet, Mr. Hai, Kang Julai, Layani Lawang Gintung. Kemudian juga selamat siang Aina. Waalaikumsalam Monica dari Jagakarsa. Salam buat pacar aku yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Salam buat sahabat aku Hilmi yang lagi ada di Beji Depok. Sehat selalu buat Hilmi. Ada lagi Budi Permak di Cikoneng Girang, absen aja, boleh dong. Ada Yayu, waalaikumsalam Yayu di Balio Dramaga. Kemudian juga di sini kita meleleh kepanasan nih kak. Iya kepanasan, makanya request lagunya Meleleh Bahagia ya. Ada lagi Erwin dari Tangerang. Kemudian lagi dari sobat RDI, Owi Jahrowi di Karawang City. Mau salam kenal buat Aina aja dan juga RDI, terus lagunya apa aja boleh karena memang udah di sesi terakhir ya. Waalaikumsalam Ria dari Bogor, selamat bergabung Ria. Di live TikTok RDI, Aina punya siapa nih yang tadi udah bergabung? Ada dari Junaidi, oh tadi disapa. Ada Iwan Kasacima, waalaikumsalam buat Pak Lemiskan yang lagi santai kipasan. Kemudian juga at sayang kamu manis belum ada yang punya, itu nama akunnya gitu ya. Waalaikumsalam, hai ini apa kabar? Alhamdulillah baik, bisa nemenin siaran hari ini. Ada Rahmadi juga, waalaikumsalam, lagunya sesi potret tadi udah diputer. Ada lagi Demoy, waalaikumsalam ya, selamat bergabung juga buat kamu yang misalnya di hari ini nih ya belum dengerin, belum ikutan maksudnya, atau baru mau ikutan tapi ternyata Indo bangetnya udahan, jangan berkecil hati, besok kita ketemu lagi. Pastikan kamu selalu dengerin Radio RD Jakarta, ikutin juga semua program-programnya. Indo banget mengudara dari hari Senin sampai dengan Jumat jam 12 siang sampai dengan jam 3 sore. Nah setelah selesai Indo banget, nanti di jam 5 kamu bisa ditemenin sama Kong Jeng dan Stefanus di Ngasok Ngadem Sore. Jadi selalu dengerin, bisa menggunakan aplikasi RCTI Plus juga. Jadi download dulu aplikasinya, bikin akunnya, klik Audio Plus di RCTI Plus dan cari Radio RD Jakarta. Follow juga ya TikTok RDI, RDI 97.1 FM. Jadi begitu besok jam 12 ikutan ke WhatsApp juga boleh, ke live TikTok juga, kan live TikTok kita selama sampai 3 jam sesuai dengan jam siaran Indo bangetnya. Oke, buat Arif dari Pasuruan sudah hadir, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf kalau ada lagu-lagu yang belum keputar untuk hari ini atau nama-nama kamu yang belum kesapa. Dan Aina kita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia, dadah.

Jangan lupa, dimanapun kamu, sesibuk apapun kamu, di dalam atau luar negeri, tetap dengerin Indo Banget ya. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang.

0: Sobat RDI, yuk ikutan kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean. Caranya gampang banget. Daftar lewat WhatsApp di 0815-1468-9995. Formatnya Royal 1000, spasi nama, spasi alamat. Setiap hari bakal dipilih 3 orang yang beruntung buat ikut kuis langsung di Radio RDI. Satu orang pemenang siap-siap bawa pulang hadiah uang tunai Rp150.000 dan goodie bag cantik dari Royal by Soclean. Jadi jangan sampai kelewatan ya, karena total hadiahnya jutaan rupiah. Informasi lebih lengkap, cek Instagram @RDI971. Yuk tebar wangi dan kelembutan bersama Royal Sachet 1000 by Soclean. Beli 6 gratis 1 atau 1 renceng gratis toples cantik.
1: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: Plus Short, Global Short, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode mikrodrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download Plus Short di Google Play Store dan App Store dan binge watch sekarang.
1: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
0: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat. Yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
0: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
2: Royal by Soclean dan Radio RDI Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Tambun, Pasar Rawakalong, Pasar Modern Jonggol. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
0: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja nggak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000.
4: Happy hanya ada di MNC Group.
5: Apa aja tuh yang bikin happy?
4: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
6: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
7: Gak penting.
4: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
8: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut.
9: Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
4: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
9: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
10: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
1: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: sendirian, kejebak macet, capek kerja. Oh Tuhan, apakah aku bisa melanjutkan hidup ini?
1: Apa sih? Lebay banget deh. Biar gak ngerasa sendirian tiap sore. Nih, mending sekarang kamu dengerin Ngaso bareng Kong Jai.
2: Nos, ya, kok? Udah Senin lagi ya?
3: Cepet banget ya.
2: Mantun dulu ya.
3: Boleh.
2: Ikan patin, ikan gurame.
3: Cakep.
2: Dapat mancing langsung diolah. Tempat wisata semua rame. Gara-gara lagi libur sekolah.
3: Aduh, macet.
2: Bener. Tangan gatel kena ulat bulu.
3: Cakep.

0: 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Cihelah. Selamat sore, assalamualaikum sobat RDI. Ketemu lagi di program Ngaso Ngadem Sore. Ada Kong Jaing, juga ada Stefanus sampai jam 8 malam saja. Oh iya, jam 7 hari ini, hari Senin ya. Ada Rantang Ramalan Bintang. Tapi kita mulai ini dulu deh, ngegelar tema. Tadi Engkong lewat di salah satu pusat perbelanjaan yang khusus untuk anak-anak sekolah, Nus. Biasa tuh kalau tiap kenaikan kelas atau akhir tahun, akhir kelulusan, itu padet banget. Padet, ya. Jalan juga sampai macet. Ya nggak apa-apa, karena Engkong juga buat anak-anak beli di situ. Aina juga di situ. Terkenal deh di Depok ya, khusus pakaian sekolah, buku-buku. Harganya terjangkau dan kualitasnya bagus. Nah, jadi inget nih, waktu kecil dulu kita kan juga yang ngalamin sekolah ya. Waktu kenaikan kelas gitu ya, kalau libur kadang-kadang suka diajak jalan-jalan, dikasih hadiah gitu ya Nus ya. Kalau kita naik kelas dikasih hadiah karena udah dijanjiin. Pokoknya kamu kalau lulus SD nanti mau masuk SMP, ayah beliin ini, atau ibunya, ibu beliin sepeda roda 3 anak SMP sepeda roda 3. Atau diajak jalan-jalan. Kamu kan kepengen banget ke taman safari, nanti ayah ajak. Iya. Nah, inget gak Nus? Ya. Waktu kecil dulu kalau libur sekolah suka diajak kemana sih sama orang tua?
1: Diajak kemana ya, Kong?
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga masalahnya.
0: Enggak ya? Paling dia belanjain kali ya, dijajanin ya?
1: Enggak juga. Lupa malah.
0: Lupa. Oke deh. Berarti Kong kudu nanya ke Sobat RD, pasti punya kenangan nih waktu sekolah dulu, kalau libur sekolah gitu suka diajak jalan kemana. Nah kalau sekarang kan lagi musim ini nih, apa ya, Jakarta Fair. Biasanya orang tua yang ada duitnya lebihan dikit ngajaknya ke sono tuh, pulang-pulang bawa bungkusan gede-gede. Ayo pada cerita aja, pada komen, waktu kecil dulu pas libur sekolah suka diajak kemana sama orang tua ya. Oke, silakan komen, boleh di

Facebook udah diposting nih Facebook. Tuh ya, udah diposting nama Facebooknya RDI 97.1 FM Jakarta. Kalau mau komen ke WhatsApp juga boleh, ngantri aja di 0815 1468 9955. Diulang ya, 0815 1468 9955. Boleh juga ke TikTok, kita udah live di TikTok di RDI 97.1 FM nih, nomor WhatsAppnya dari sini. Mau komen di TikTok juga.

0: Eh, Mai, gue bingung banget dah. Tiap pagi, kepala gue cenat-cemlut. Perut udah kayak dangdut keroncongan bae. Semangat juga kagak ada.
1: Yah, babeh mah begitu melulu. Udah tahu pagi-pagi tuh kudu happy, malah banyak ngeluh. Babeh mah kayak HP jadul, baterainya lemah.
0: Kagak usah ngatain dah. Mending lu kasih tahu, pagi-pagi ngapa muka lu? Kelihatan seger, padahal biasanya lecek lu.
1: Kepo sih babeh. Jadi gara-gara Aye dengerinnya Rapkuy di radio RDI be. Penyiarnya asik bener, lagunya asoy buat joget. Komen tema Mamai juga pernah dibacain be. Tiba-tiba Mamai jadi terkenal.
0: Pantesan lo seger buger. Nah, cocok itu buat gua. Soalnya gua pengen terkenal biar eksis. Pantengin Nyarapkuy setiap pagi dengan lagu-lagu asik, candaan seru, dan salam-salam spesial buat sobat RDI. Setiap Senin sampai Jumat jam 7.

0: In sampai ke dalam, atasi capek dan pegal.
1: Hot and Clear, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
3: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
2: Di toko saya? Ada dong.
3: Bubu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
2: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
3: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
2: Promonya banyak.
3: Wah, promo apa aja?
2: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
3: Hah? Terus-terus? Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu. Wah, mau. Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
2: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
3: Yang jual untungnya melimpah.
2: Royal Hijab Saset 1000. Beli 6, gratis 1. Beli satu renceng, gratis toples cantik. Beli sekarang.
4: Wangi mewah, gak ada duanya. Cuma Royal Saset yang punya.
5: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: sambil dengerin musik dangdut kayak sekarang nih. Engkong bikin kopi, masa ada kopi ini loh. Baru lagi tuh dari sebuah produk kopi rasa mangga. Jadi kayak maca aja.
1: Kopi mangga.
0: Kopi mangga ya karena dikasih. Ini juga dari itu ya. Dari Jakarta Fair kemarin bini bawa gituan serenceng suruh jajalin katanya. Nih titip buat engkong kata ininya penjaga itunya stan. Titip buat engkong ya. Nih kopi baru. Kalau suka bilang.
1: Kasih lagi. Ini aku suruh beli kalau suka.
0: Suruh beli. Thank you, thank you. Hari ini temanya seputar waktu sekolah dulu ya. Sekarang kan lagi musim libur sekolah nih. Mana-mana macet. Kemarin juga engkong ke rumah mertua ngelewatin Ragunan. Yo, padet banget sampai malam. Aduh, aduh. Jadi tema kita hari ini waktu sekolah dulu. Entah itu SD, SMP, SMA. Kalau libur sekolah itu suka diajak jalan kemana sih? Diajak kemana? Yang gak harus jalan. Diajak kemana? Apakah diajak ke mall, belanja, jajan, makan, kulineran, atau diajak yang jauh-jauh ya? Jalan ke rumah nenek, misalnya di kampung halaman, atau diajak ke wisata, ke pantai, ke gunung, ke lembah, ke lampaui. Yang komen di Facebook boleh nih, udah banyak ya yang komen di Facebook. Nama Facebooknya RDI 97.1 FM Jakarta. Yang belum follow, ayo follow. Follow, follow me. Ke WhatsApp dulu. Ada siapa nih? Ada Endra Odon. Absen dia biasanya ya. Oke, absen. Dari Tangerang. Salamnya buat Ayang Embeb, istri tersayang. Oke, mana doang salamnya. Yang lain kagak. Nggak dianggap. Kemudian ada Medi Tiga Raksa. Ini Medi juga udah nggak pernah nulis nama alamat nih. Kalau penyiar baru aja deh gelagapan nih nyari-nyari. Siapa sih nama ini? Oke. Kalau saya waktu kecil biasanya diajak ke rumah nenek di Jakarta. Emang Medi di mana tinggal ya? Oh, di Tangerang ya. Oke, thank you. Nah, ini juga udah banyak nih yang kirim Royal 1000 spasi nama spasi alamat. Oh, ntar ya. Ada kuis lagi jam 18.45 ya Nus ya?
1: Ya, sekitar segitulah.
0: Ya, sebelum jam 7 jadi kita gelar nanti dipercepat.
1: Rantang pokoknya.
0: Karena ada rantang ya. Kita gak mau ganggu rantang. Jam 18.45 kuis Royal 1000 by Soklin. Kemudian ada Bu Kalia. Sekarang namanya Bu Kalia. Gak mau ngkong panggil teteh dia. Maunya panggil Bu Kalia. Orang Puncak Bogor nih. Dulu waktu masih bocah tiap libur sekolah pastinya diajak pulang kampung ke Bandung ke rumah abah saya Kong. Cimare Sindang Kerta namanya. Oh gitu ya, enak juga nih. Dari Puncak ke Bandung lewat Cianjur Pak berarti ya. Jangan lewat ke bawah, lewat ini Sukabumi. Muter balik. Berarti lewat Cianjur ya, udah tinggal deket. Oke deh. Makasih Bu Kalia di Puncak. Kemudian juga tadi yang udah pada komen. Yang lainnya ntar dulu.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: Jalan-jalan ke Kota Tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: so tau Kong Jaing kayak udah pernah selingkuh aja. Sering. Selingan untuk menjadi utuh kan, bukan? Bukan. Makasih yang masih melek di live TikTok RDI. Di RDI 971 FM, mat sore, mat gini hari. Tadi ada yang nanya ya, Kong, kuis Royal 1000 by Soklin masih ada? Ade. Cuman karena hari Senin ini nanti ada jam 7 tuh ada rantang. Jadi kita majuin ya, jam 18.45.
1: Ya, kurang lebih.
0: Ya, kurang lebih jam segitu dah. Jam 7 kurang seperapat, seperapat. Kayak beli gula, seperapat. Ya, lebih dulu ya. Yang mau ngirim nama, alamat, dan juga apa namanya, password ya?
1: Format.
0: Ya. Itu ngirimnya apa namanya?
1: Ngirim format.
0: Ngirim kepesertaannya ya, yang
1: daftar,
0: mau ikut
1: daftar.
0: Daftar. Ah, susah banget sih. Yang mau daftar untuk kuis silakan kirim ke WhatsApp RDI ya, formatnya baru. Format atau cara pengetikannya.
1: Gimana, Kong?
0: Ketik Royal 1000. Spasi nama.
1: Betul.
0: Spasi alamat.
1: Ya, kirimnya.
0: Kirim ke 0815-1468-9995. Asik ya. Oke, nanti kita hubungin deh. Hari ini bakal ada 3 orang yang patut kita telepon aja lah. Yang beruntung kita telepon, dan yang lebih beruntung lagi nanti cuma 1 orang yang mendapatkan hadiah Rp150.000 ditambah goodie bag cantik, isinya tentu cantik-cantik juga ya, dari Royal 1000 by Soklin ya. Jangan lupa kirim dari sekarang. Nah, makanya kalau mau kirim komen tema hari ini pakai hashtag ngaso ya, biar enggak ketuker sama Royal 1000. Ngono. Kemana dulu ya? Atau deh ya, kita ke Facebook. Bacain komen di Facebook. Waktu kecil dulu, waktu sekolah, kalau liburan sekolah suka diajak kemana? Sama rang tua. Rang tua. Nah, ini nih Mpok Soraya Dewi orang Bekasi Utara bilang gini, libur sekolah suka diajak nginep ke rumah nenek, nyuci di kali sambil ngobak. Waduh, enak banget ya. Dulu mah kali airnya bening banget katanya. Terus ke sawah dah nyari tutut sama mentarian. Oh, apa nih mentarian? Ini matahari gitu ya. Lihat nenek masak pakai langseng ame kukusan, pas mateng diangkat saya bantuin ngangi Kong nasinya. Maksudnya dikipasin gitu biar dingin ya. Itu ngangi namanya. Metik mangga sama jambu. Waduh. Betulan rumah nenek saya perkarangannya luas, miara ayam sama kambing juga. Wah, seneng banget ini ya. Pokoknya seru banget Kong. Itu kenangan yang takkan terlupakan. Makanya anak-anaknya sekarang kalau liburan begini jangan lupa dihibur juga kayak waktu Mpok Soraya waktu kecil. Ya kalau gak punya bebek, gak punya pohon mangga, gak punya kali, ya diajak ke Ragunan kayak gitu, lihat bebek.

0: namanya batas senja.
1: Batas senja.
0: Waduh, sepasang ya laki perempuan menamakan diri mereka Batas Senja. Bukan judul lagu itu. Nama duonya ya. Makasih buat sobat RDI yang udah pada komen, ada yang ngirim kopi juga nih lewat TikTok, live TikTok ya. Bunda KB, aduh gua dikata cegugan, kata hai cegugan. Cegugan apa sih ini, Nus?
1: Cogan.
0: Cogan.
1: Iya.
0: Cogan tuh apa?
1: Cowok ganteng.
0: Wih. Nggak, nggak ngaca. Banyak kong kalau diceritain sampai subuh ya Allah. Yang paling berkesan aja kayak tadi tuh dari ini Mpok Soraya Dewi diajak ke rumah nenek gitu. Ternyata ada yang denger juga Nus. Brazil kurang greget. Ada penggemar pendukung Brazil di sini, siapa ayo? Sian banget ya kalah ya. Sian Neymar tuh nangis pasti Neymar. Oke, Bang Jai makasih kiriman kopinya tadi ya. Terus juga kalau Jai tadi bilangnya waktu sekolah dulu diajaknya ke kebun. Engkong bilang kebun binatang bukan. Ya dulu di sono banyak kebun kong, pemandangannya juga bagus gitu katanya. Tadi Kanaya udah ya. Lanjut lagi ada Akam Sahrul katanya numpang lewat. Kemudian juga ini makasih buat Eka, waalaikumsalam, kabar baik alhamdulillah. Masih di tempat kerja saya kong, mau salam aja buat Tentrem dan temen Eka di laundry. Hah? Temen Eka di laundry? Duh, kok giling. Temen kerjaan gitu kali ya. Temen Eka di laundry kok. Gue pikir temennya di laundry. Dibilas gak tuh. Ini ada yang mengeluh nih, sobat RDI mungkin bisa bantu ya lewat TikTok. Ada temen kita dari Meruyung, Kam Sahrul namanya, katanya lagi kurang fokus hari ini kong. Aduh, lagi sendu dia nih, kenapa ya? Kira-kira kenapa ya sobat RDI kalau kurang fokus tuh, atau obatnya apa kira-kira ya? Jalan keluarnya apa kalau orang udah lagi kurang fokus? Mungkin pikirannya kok sono kemari ngayap gitu ya, enggak jelas ya. Oke, makasih Ahmad Dudung, lam kenal dari Cikokol. Weh, nambah lagi nih orang Cikokol ya, kemarin ada perempuan. Bunda Kebi, makasih. Terus juga ada siapa lagi di bawah nih. Oke deh. Flower puff. Aduh. Oke deh, kita lanjut lagi. Ngasong.

Radio RDI Jakarta masih di program Ngaso Ngadem Sore bareng Kong Jaing, temennya Stefanus, sampai jam 8. Jam 7 nanti ada Rantang Ramalan Bintang, jam 18.45 ada kuis Royal 1000 by Soklin, ditungguin aja ya. Yang mau daftar kirim aja nama dan alamat, formatnya ketik Royal 1000 spasi nama spasi alamat. Nanti kita coba hubungin ya. Kita coba hubungin, pertanyaannya gampang-gampang. Oke, hadiahnya Rp150.000 tunai. Plus goodie bag cantik dari Royal 1000 by Soklin. Ke WhatsApp dulu, ada siapa nih di WhatsApp? Ada Yan Alfiano di Pasir Eurih, Bogor. Hei, apa nih? Saya mah gak pernah diajak kemana-mana kok, ya Allah. Karena orang tua saya mah dua-duanya sibuk jadi petani. Paling juga ikut ke sawah kalau menikmati hari libur itu. Nangkep belut sama nangkep ikan. Ini juga udah satu yang diidam-idamkan. Yang diinginkan, diangan-angan sama orang kota. Ngkong juga dulu waktu tinggal masih ada rawa-rawa sawah-sawah gitu. Udah kerjaannya. Sampai maghrib, sampai disabetin itu ikat pinggang. Kagak pulang-pulang. Kalau udah nyari ini, nyari belut namanya, nangkep kodok, mancing kodok pakai ikan gapi. Jadi nangkep gapi dulu pakai serokan, udah dapat baru dah. Ih, seneng aja dari sela-sela dulu kan sawah kangkung, dari sela-sela kangkung loncat, wow, kaget gitunya. Ada Yunus dari Pekayon, Bekasi Selatan, waalaikumsalam. Dulu saya kalau libur sekolah suka diajak keliling Jakarta, cihlah, ke Ancol, ke Monas, Taman Mini, sama almarhum bapake. Oke, mudah-mudahan berkah ya, dan apa ya, orang tua yang sudah membesarkan kita, kita doain terus, jangan lupa tuh ya. Dari Bang Anhar, orang mana nih, orang Tambora, Jakarta Barat, Kong zaman dulu, liburan sekolah dan kenaikan kelas. Saya diajak bapak mancing ikan lele kong di Empang Galatama, mancing bayar. Seru kong. Dan waktu itu dapat banyak, hati senang, gembira katanya. Mama bapaknya bukan diajak ke mall, bukan ke Monas, bukan ke kebun binatang, diajak ke Empang lele. Tapi ini juga satu pengalaman yang pasti berkesan sampai sekarang. Jangan-jangan nih Bang Anhar juga keterusan nih. Setiap sebulan sekali pasti pengen mancing lele gitu ya. Asal jangan mancing keributan aja. Atau lagi ya, ada emang deh tuh Mas Sule yang punya martabak Gang Damai Ciracas. Kalau aku dulu waktu kecil pas liburan sekolah gak kemana-mana kong. Ini lagi nih unik nih, nyari burung sama temen-temen. Berarti di daerah yang masih banyak ini ya, bukit-bukit, pohon-pohon, biasanya ada burung gitu ya. Oke, Sobat RDI, kita break dulu ya sebentar. Azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, kita nanti balik lagi buat...

0: sejuk di hati bersama Kyai Haji Muhammad Amin Nasri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Dari Bunda Rere Banten mau bertanya, boleh enggak Kiai kalau mengucapkan salawat sambil tiduran tapi ngucapnya di dalam hati? Makasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, Bunda Rere, ya, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, man sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi asran, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian dia bertanya lagi, ya, walau ghafilan, meskipun dia dalam keadaan lalai, iya, walau ghafilan dalam keadaan lalai saja dia bersalawat, entah itu masih dalam kondisi tiduran, ya, sambil berjalan kaki atau sambil apa saja yang diperbolehkan kecuali di toilet, ya, itu Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kalau khusyuk baca sholawat sambil duduk, dalam kondisi suci, duduk yang rapi, kemudian berkonsentrasi khusyuk, dia bersholawat, maka hanya Allah yang tahu balasannya. Sangat-sangat berlipat ganda. Ya sobatku ya, terus bersholawat, walaupun dalam kondisi tiduran dan lain sebagainya. Insya Allah itu sangat bagus. Terima kasih sobatku. Jangan dalam hati, ucapkan saja, diucapkan saja. Ya, apalagi dalam hati boleh, diucapkan boleh, di dalam hati boleh juga.
0: Sejuk di hati bersama Kyai Haji Muhammad Amin Nasri dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

97,1 FM Radio RDI Jakarta. Kita lanjut lagi ngasong adem sore. Masih ada Kong Jaing, ada juga Stefanus. Diingetin jam 6.45 atau 18.45, kurang lebih 30 menit lagi kita bakal gelar kuis Royal 1000 by Soklin. Cara daftarnya gampang. Kirim nama dan alamat Sobat RDI, formatnya atau caranya ketik Royal 1000 spasi nama spasi alamat. Namanya kalau bisa nama asli ya, walaupun gak lengkap misalnya.

Oke, kirimnya ke 0815 ke kampung nenek ya, ke tempat nenek di sono. Wah, mandi di kali, rambutnya basah. Aduh, Soraya Dewi, mandi di kali, rambutnya basah. Jalan-jalan ke kampung nenek, terkenang kembali jadi gelisah. Neng. Kita udah live ya, masih live, bukan udah live lagi, masih live di TikTok RDI 971 FM. Ada Tini, kemudian Riri Caem, Alesa juga masih gabung ya, thank you Alesa. Terus tadi ada Bunda Ipe juga ya, Taat Tasa 2. Coba kita tengok Facebook yang komen siapa ini. Ada siapa? Endra Odon. Komen kan ini? Waktu sekolah SD sama orang tua pas liburan diajak ke Jakarta. Oh, orang Tangerang tuh ke Jakarta. Orang Tangerang, orang Depok, orang Bogor jalan-jalannya ke Jakarta. Ya, sekarang juga kereta liburan gini yang ke kota tua penuh banget, rame banget ya, seru. Oke, thank you Medi Junior tadi udah. Kang Boy BCL orang Bogor nih. Kalau saya dulu waktu liburan sekolah, waktu SD, SMP, paling diajak ke pasar sama bapak, dibeliin seragam sama buku tulis. Selebihnya paling ya abis itu makan di warteg ya. Kalau diingat-ingat jadi ini ya, apa ya, ada yang mengharukan juga, ada yang sedih kadang-kadang. Ya Allah, bapak gue, ibu gue dulu segitunya ya nyekolahin gue. Coba deh diingat-ingat deh, pasti sedih ya. Oke. Walaupun Kang Boy pakai emotikon ketawa ngakak, pakai sampai keluar air mata, engkong tahu. Sebenarnya dalam hatinya ada kesedihan juga kalau ingat masa itu, kala itu ya. Kinyang Badur orang Cengkareng. Kong, zaman saya kecil kalau liburan sekolah, saya suka diajak bapak ke kebun binatang alias Ragunan. Saya sempat hilang loh Kong. Waduh. Nggak, karena ikut orang lain, tapi akhirnya ketemu di parkiran mobil lagi nangis. Astagfirullah. Tuh kan? Ini juga ini kenangan juga. Kenangan yang ngeselin kali ini ya. Kenapa gue dulu lolos sampai lepas dari orang tua. Nah, kalau udah punya pengalaman gini, pas punya anak ngajak ke tempat-tempat rame, jangan sampai kejadian lagi ya. Lebih waspada, lebih apa namanya ya, lebih perhatian lah sama anak-anak kita. Jangan sampai lepas dari tentengan. Tentengan. Emang anak antung kresek. Pokoknya kudu waspada ya, jangan sampai kehilangan anak. Begono.

0: Kenzo, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng Entong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
3: 97,1 FM, Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Aso ngadem sore. Berapa menit lagi ya kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soklin. Ya 20 menit lagi. Siap-siap ya yang udah daftar, siap-siap teleponnya diaktifkan. Jangan sampai nanti kita telepon nut nut nut. Nah, gugur. Oke, terus dihafalin juga passwordnya di kari di apa ya namanya dikreasiin passwordnya pendek emang Royal 1000 by Soklin gitu doang, tapi boleh dinyanyiin misalnya pakein suara seriosa Royal 1000 by Soklin misal atau sambil ketawa Royal 1000 by Soklin misal boleh sambil nangis juga nggak apa-apa, pokoknya yang paling seru siapa tahu dapat nilai plus, nilai tambah dimenangin deh ya. Hadiahnya kan lumayan. Uang tunai Rp150.000 plus goodie bag cantik dari Royal 1000 by Soklin. Ya. Jam 18.45 menit, kurang lebih 20 menit lagi ya. Sekarang kong mau nyapa lagi sobat RDI yang ada di TikTok. Ada Mas Yana Jenggot, sehat selalu juga. Doanya terima kasih Arianto.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

ada yang mau ikutan tema lagi namanya Tisan Setiawan orang Kosambi. Waktu kecil dulu kalau liburan sekolah biasanya sering diajak ke sawah. Motong padi sambil cari burung ayam-ayaman. Wah, itu seru banget, Kong. Kenangan yang gak mungkin terulang lagi. Salam buat istriku yang udah berangkat kerja. Hati-hati, katanya gitu. Nyari ayam-ayaman. Ya, burung pada burung ayam-ayaman. Di depan rumah Kong aja masih ada tuh. Kemarin ini masih ada. Gara-gara kemarin ada yang bangun gitu, ngilang deh. Aduh, berisik banget kalau herannya dia. Kalau dicari gitu susah kelihatan, padahal gede juga, segede anak ayam yang nanggung itu. Burung nih, lumayan gede. Yara di Bekasi Timur. Kalau saya dulu suka diajak ke Taman Mini Indonesia Indah, Kong, kalau liburan sekolah. Nah,

0: Blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
2: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI. Radio Musik Indonesia paling eksis.
3: Kita eksis di Ngasok Ngadem Sore bareng Kong Jaing, juga ada Stefanus. Siap-siap aja yang udah daftar untuk ikutan kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean. Bentar lagi. Yang mau daftar masih ada waktu, silakan kirim. Kirim ke WhatsApp RDI formatnya, ketik Royal 1000 spasi nama spasi alamat. Jangan nama samaran ya. Oke, ditunggu. Sebentar lagi kita akan bacakan dan ada 3 orang yang beruntung kita telepon. Nanti 3-3-nya dikasih pertanyaan yang gampang banget pertanyaannya. Satu orang terbaik jawabannya nanti akan kita hajar. Kita ganjar dengan hadiah uang tunai Rp150.000 dan juga goodie bag.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Misi program prioritas Kota Semarang adalah meningkatkan daya dukung wilayah. Hal ini bisa membuat masyarakat bisa urip nguripi. Berikut penjelasan Budi Prakoso, Kepala Bapeda Kota Semarang dalam diskusi Prime Topic dengan judul Menyelaraskan Program Prioritas 2024.
1: Pertama, kalau bagaimana kita bisa meningkatkan daya dukung kita berkaitan dengan rob, banjir, tadi rem siden dan yang lain-lain, sehingga daerah-daerah yang bencana ini, daerah-daerah banjir rob ini, pasti dia sumber kemiskinan, sumber kesehatan, problem kesehatan, stunting dan lain. Nah, sesumber di sanalah distribusi kekumuhan, sehingga ini harus kita selesaikan, sehingga kita kalau prioritas yang kita tetapkan dengan menangani masalah banjir ini, insya Allah daya dukung lingkungannya akan meningkat. Bagaimana dengan selesainya rob dan banjir yang dulu tiap 12 siang itu Kota Lama terendam. Begitu permasalahan ini selesai, Kota Lama menggeliat. Dengan intervensi kemarin ada program juga ya. Tapi sebenarnya dengan sendirinya, karena nilai ekonominya biasa, land value-nya itu tinggi, ya meningkat. Nah, masyarakat-masyarakat rentan ini yang berada di kawasan bawah ini memang dulu tumbuh berkembangnya Semarang ya di titik-titik itulah. Nah, sehingga kalau nanti daya dukungnya kita problem banjir dan ini ya, saya yakin bahwa masyarakat akan mampu urip nguripi mereka kalau daya dukungnya. Nah, terus kemudian yang tadi berkaitan kita mau tidak mau kelompok rentan itu harus ada keterlibatan dari pemerintah mengenai ketahanan pangannya, kesehatannya, pendidikannya, bahkan sarpras lingkungannya harus dapat keterlibatan dari pemerintah sehingga kita masuk ke sana. Insya Allah itu problem mendesak dan individual yang harus memang ada keterlibatan dari pemerintah untuk menangani ke sana sehingga semuanya nanti terkait sehingga membangun rasa apa ya keamanan, kenyamanan masyarakat itu dan akan menyebabkan kedamaian nanti implikasinya pada konflik sosial yang semakin turun di Kota Semarang. Itu mungkin Mas.
2: Baik, matur nuwun Pak Budi.
3: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Saya Mila, saya dari Tanjung Pinang, saya dengar radio.
1: Halo, saya Yeni dari Serang, saya dengar radio.
2: Halo, saya Yuli di Ponorogo, masih tetap setia dengarkan radio.
3: Halo, saya Joel dari Aceh, saya juga dengar radio.
4: Halo, saya Fendi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Saya Faris dari Banyuwangi, saya mendengarkan radio.
6: Saya Rita Rianti dari Jember, saya dengar radio.
7: Saya Yon Jagger dari Pati, saya dengar radio.
8: Saya Paimo dari Ranuyoso Lumajang, selalu dengar radio.
9: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Sangat dosa setugal, poin volu FM, RDI, Pandanaran Semarang.
12: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
1: Iya, nggak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
0: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
1: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
0: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
1: Tepatnya sih nggak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
0: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
2: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba, dekati masa depan kamu.
3: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
1: Halo, saya Klepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
3: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
4: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
6: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
7: Hai, saya Inu Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
8: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
9: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja. Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM. Musikasi hanya di 91.8 FM Semarang.

0: siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
1: Iya, iya, kenapa mas?
0: Mohon maaf mas, sebelumnya nih, ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
1: Oh, iya mas, mohon maaf. Tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan geber-geber. Eh, saya gak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.
0: Iya, iya mas, gak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali kalau lewat tempat ibadah. Kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
2: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan.
1: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
2: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
3: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
4: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
2: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita. Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam hanya di 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah

0: Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

0: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
1: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
2: Saya Yayan Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
3: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
4: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
5: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
6: Saya Edo dari Tanjung. Saya dengar radio.
7: Saya Neng Harti dari Kota Playhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
8: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
9: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
10: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja. Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.